inabo abagulayo lapha ke ebhedle. Siphinde futhi siba seke kakhulu labo ke abahanjelwe izihlobo zabo. Ngiyazi abanye bazobefihla mhlawumbe namhlanje nakusasa nangesonto. Ngingasike konke lapha ngihamba kahle.

0: Oji oh semncinci oji oh kulungile
1: Upholiwe upholiwe awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98